0: Merhaba Tupku.
1: Selamat Tupku.
0: Selamat Tupku. Nefes anta fira kam nayer.
1: Nya vetia safata.
0: Nya in safata ny azo tao tsika.
1: Fa mangataka ira mietsiketsika va otan manaranara ho.
0: Manara mitsy ny andro irany zare.
1: Sepa mametsiketsika ranga.
0: Da ware sitsika mietsika fona.
1: Da makasitraky.
0: Makasitraky. Tu izana zany le mietsika. Anyanya safa tangi.

0: Merapatupku, salamatupku.
1: Salamatupku, Sinatra.
0: Iya, ini hari ini satu.
1: Ini kapira kisnantelu.
0: Ngefez awe?
1: Kisnantelu.
0: Nangyef nangtelu, anu ya satu anu?
1: Ini pemangkat kekiri ini. Rivera, milam karami, rahbau, pala sahwo.
0: Rivera, karama?
1: Milam karama.
0: Milam karama, dawari. Makasih, cakari. Nangyef nangtelu, anu. Makasih, dikatupku.

Yali tak fitfit lutik, oint kenoa. Kuma tano ni liseni mutani na tatnas. Wani filan fitfit kenoa.

0: Merhaba tupku.
1: Merhaba tu.
0: Merhaba no.
1: Salam salam. Kapan
0: kiri? Merhaba salam ane.
1: Shut up. Enggak kan ni rende nanti mesasa.
0: Semari man love chicken ratio enggak mau famisi filler sen apa isan ya? Tahu ban folim ratio.
1: Ya,
0: super. Mesasa ya, undau cerek fit fit dia lah cik ya.
1: Ya, mes.
0: Yen tupku ni ni saat insan. Madam malala vinisat.

0: mes asnay fun sarbidi.
1: Ya, se mana tofna kwa yisi ansela sa impana fengunan. Yes, I.